Hai chung có gì không tôi chung ra cái nó cái hình xứ ra là cá xuống cái bà xứ ra là cái tàu hình thế thế à cái gì tại cú gì à 1950 cú gì thế này là sẽ tàu hình thế là số tàu nào thế thế à cái là tàu có đi ta xin bắt đầu đã ăn để có toàn tuyệt để là khai như thế để thôi để tàu có quá thế là có thể đi đi lệ như thế tiểu cá tại cái là tiêu vi tiêu khánh như cái tiêu vi tiêu Michel Kraj, sele Michel Kraj. Ii ko kaju ten se kani ese ne de se la. Eta kongu ti e kun na taka ju se ga. Beke te wi te ku sen hi sun li beke le ti di se na kongu. A kaya to su ti hat. Amo to holi an kun tue de du kha da la ko na te jun lu ke to se ti ko da. Sun le to ti ti. Kani wu ne sen le ne ju su su ma ne te la sa to. Ii te ma ta sam. Ông tôi đi chung khánh thái đấy vui, khánh là có được bao la tôi sẽ thái xong. Hệ chú này, tất cả bao la thế, ông sẽ là ông phục tỷ là ông cứ vậy xong nè. Cứ vậy khánh ta có là khai. Bây giờ khánh ta sinh ra đi vui thế là có được bao la tôi sẽ thái xong ba. À cứ thế, hãy cũng sau có đi khánh ta có là khai, bây giờ sẽ đi vui thế và ta sinh ra vui tu. Kan tak kalau kah, tahu tu kata sih ada yang nak kan muka kalau kita tu ah way tay, kah ada kuyit, aku ni isi seliku dia ni kalu gua, tapi tegu tay rosa ye tu ye, ibu aku ni itli la se ili wahe, aku rasa ni kerah isi sahaja kong kongsa isi tapi te itli. Eh, sama tiga orang tu ya, akhirnya saya kori agu yang dah cina tu, tapi kori tu ya ada rasa di yang ni kan, saya kongra kete, atas tuan tak kerja, tuan tak ada ada rasa yang macam rasa dah tak tu ya, tu tanah tu, wow, aku tanya ke ye tu ya, lah kan, tu jadi agu yang kori tu jadi rasa ni yang tu, tapi ya kalau kau tanya siapa, kata tanya siapa, tanya siapa lah, tanya kapa kelihatan masa slogan itu. Aku rasa ni salah, tanya rasul aku ye kini orang ye ni, kata tu. Aku tanya kata tu kau ni lah tanya siapa ni, tanya kamu tahu. Aku ni ya tanya ni cerita orang kasih tu kau muka de, cung ni rosé ye. Sana layar dia tiok kahim fara sedih tiak kata kau nak fara sedih wah, itu ya kawal kawal. Orang ni kaya cuma kata ku tu ye ku kaya rezane tiak keting he, ku pun sana ku ya. Aku ni niwe seki kaya kahim, aku ni kano keting ni kono la kah. Kau deh hau sata ti, mita keting dah zaman tenar pare unta. Kah, tapi ya lingkar ya, oh jadi kahsin ya, fikir kau ini, faham sih kahsin kau ini korang kau mahu tu ini korang. Kalau tak sempat tu dah, ayat zaman surga nak kiri. Kadang kono o seturi leti, kah tempat tu dah. Ia surga ini semua kau ini kau sedar. Kau tuh kah mahu ya kahdi le, faham ni anda. Pe walaupun dia kahdi thay tu gula thago gan, kiket layar le men layar ni sah, ini kah iya ni mana layar le rasa deh kalau kau sah tanah kan? Aha, kau dah soya kau deh ini ada wuyu, itu tu kau ni mahu sah tanah kayu kau wa tasin lakon, hujung jen kau tasin lakon, tak? Yu kau itu kau ni sah tu sah tu juga la la sah tak sah tak? Ada ni, kalau ni layar lah kan, dalam pun ni, esok, tu jangan seikhik, tu jangan cerita dal, ini luarat, itu yuk kau dah sengkara, ah ini semua tu yang ni, kalau tak ti, dalam kerana kerja, yuk kau ada lah kan, tu, yuk kau ada dekodi, orang tak ada lah tu ye, tu, atau sehingga hingga kata ni, sunter buat hingga kata, kalau yang kat, dan Lain sahaja, ya, kok ada konta, jadi semua kon taro gaya. Guia tak kok ada kon ya, taro gaya. Kalau dek gaya, saya dan tak ada. Kalau tak, tu tasin rasa gaya. Aha, kaya, beribu ribu. Aku ni cuma kon ini, kau cara rasa dek jenis.

Kapitiakatsualew yung aoksok tumiutak. Tusawo si CKLB kunit nung nakakaktot na lao tatigon. Imgiyohing ituhang nakaluaktot.